Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 약간
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun tak terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

Syukur Rafudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha dan masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan orang pagi hari ini. Semoga selalu setia mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Karena orang juga masih ada informasi yang akan terhadirkan untuk kami semua. Ya, sebanyak 167 guru P3K terancam hukuman. Kadikbud Maluku Utara buka suara sahabat budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Bu Bakar Abdullah buka suara soal pemeriksaan terhadap ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dinas Pendidikan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah BKD. Pemeriksaan ini mencakup sekitar 162 guru P3K. Namun data yang beredar menyebut jumlah guru yang terancam dikenai hukuman mencapai 167 orang. Abu Bakar mengatakan pemeriksaan dan penilaian disiplin serta kinerja pegawai merupakan bagian dari tugas BKD. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur. Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga kini belum menerima tembusan hasil pemeriksaan maupun data yang telah dihimpun BKD. Sahabat budaya, Dinas Pendidikan akan menyandingkan data BKD dengan hasil monitoring dan evaluasi internal terhadap kinerja guru P3K. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penilaian terhadap guru memiliki dasar data yang memadai. Sahabat budaya, ya, ia meminta seluruh pihak mengikuti proses pemeriksaan secara proporsional dan pemeriksaan tersebut semestinya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman ya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan kualitas layanan pendidikan. Sahabat budaya, persoalan kedisiplinan guru tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan proses belajar mengajar. Kehadiran dan kinerja guru berdampak langsung terhadap peserta didik ya, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan data. Di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara kini menunggu hasil pemeriksaan BKD untuk kemudian mencocokkannya dengan hasil evaluasi internal. Hasil penyandingan data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap guru P3K yang terbukti melanggar disiplin.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Radio Serontoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Ya, Tora harus akhiri kebersamaan kita di Kieraha pagi untuk edisi Rabu 30 September 2026. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kieraha siang, ya, bersama dengan Bung Ahmad Ramalan. Tora yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tora makudapa lagi, tabia subajo.

0: Raha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Cakaiba adalah adat budaya Gamrange yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kononnya tiga orang bersaudara yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cakaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah tiga negeri atau Gamrange pada setiap peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedianya jumlah Cakaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua dan Weda sebagai putra bungsu.

0: kalian mau minum kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, nih.
2: Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini pas waktu libur begitu. Pantai ini punya karakter rumah yang tenang, terus lebih pantai itu panjang, bisa lebih leluasa menikmati pemandangan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Jainal Abidin Shah lahir di Soasio, Tidore, Maluku Utara pada tanggal 15 Agustus 1912. Ia adalah putra Danu Hussein Alting dan Boki Sahma Alting, sepasang bangsawan yang dihormati bukan karena gelar semata, tetapi karena kepedulian mereka terhadap rakyat kecil. Dalam keluarga itu, doa dan kerja keras menjadi napas kehidupan. Sejak kecil, Jainal diajarkan arti keberanian, ketekunan, dan kecintaan pada agama serta tanah kelahiran. Masa kecil Jainal tak banyak terekam dalam catatan rakyat maupun dokumen kolonial. Namun arsip Belanda mencatat bahwa ia sempat tinggal di lingkungan Kadato Tidore di Ternate. Tahun 1922, ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School. 7 tahun kemudian, Jainal melanjutkan ke Mulo di Batavia pada tahun 1929 sampai dengan 1932. Lalu ke Osvia di Makassar, sekolah calon pegawai pribumi Hindia Belanda. Bagi kedua orang tuanya, pendidikan bukan sekedar kebanggaan keluarga. Mereka ingin Jainal menjadi pribadi berilmu yang mampu melindungi rakyatnya dari ketertinggalan dan penindasan. Setelah menamatkan Mulo, Jainal yang dikenal cerdas diangkat menjadi pegawai kolonial di Ternate. Namun semangatnya untuk mengabdi membuatnya meminta penugasan ke tanah jauh, Sorong, Papua Nugini. Permintaan ini dikabulkan. Di sana ia menjadi asisten pemerintahan sejak tahun 1937 dan terus dipercaya hingga menjabat Halbbestuur di Manokwari pada tahun 1940. Namun bagi Jainal, jabatan bukan alat mencari kenyamanan. Ia melihat tugas di Papua sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan rakyat dan alam mereka secara langsung. Kedekatannya dengan rakyat Papua membuatnya dijuluki Sultan Papua Ketiga. Meneruskan jejak Sultan Mansur dan Sultan Nuku, dua tokoh besar Tidore yang juga berjuang bagi wilayah Papua. Jainal selalu memegang falsafah leluhur, Gate Saya Rakomoi, Mari Moi Ngone Foturu, kelak kita harus mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dalam keadaan merdeka dan bermartabat, nilai ini menumbuhkan tekad kuat dalam dirinya untuk menolak segala bentuk penjajahan. Ia sadar bahwa pendidikan dan pengalamannya adalah bekal untuk memperjuangkan martabat bangsa.

Assalamualaikum dan selamat siang Subajo, sahabat budaya. Terang baku dapat lagi di Kiraha Siang serta Kiraha Sore ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 30 September 2026 bersama Atoh Ramalan menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang sok awal sahabat budaya di Kiraha Pagi. Ragam informasi maupun deretan lagu-lagu dihadirkan sahabat budaya untuk siang hari ini, dan pastinya beberapa program juga bakal orang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pihabar lahalaha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia selalu, tetap enjoy dan selalu terhibur bersama Pro Ampa Ternate. Saat ini program Maso Siang torang hadirkan sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentunya ragam informasi dihadirkan sahabat, saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin gabung. Boleh ya, gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp serta rri.co.id.

Sahabat budaya, untuk umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.24 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.24 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompas semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompas kembali.
1: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Proambat Ternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 12.45. Orang masih dalam program Masuk Siang. Ragam informasi saya hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga diplaykan untuk menemani maupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai siang ini, yang lagi beristirahat juga maupun disibukkan dengan segala rutinitasnya. Ya, tetap semangat sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung, boleh lewat telepon, lewat WhatsApp maupun lewat live chat RRI Digital. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat sinergi ya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarwin Sehe bersama Bupati Halmahera Utara Bapak Piet Hein Babua di Sekolah Rakyat Desa Kukumutuk pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Pertemuan yang dipandu Sekda Halmahera Utara Bapak Eze Papilaya tersebut membahas progres pembangunan ya, sekaligus upaya mempercepat penyelesaian fasilitas pendidikan agar dapat segera digunakan secara optimal oleh para siswa. Sahabat budaya, Bupati Halmahera Utara menyoroti perkembangan pekerjaan di lapangan yang dinilai mengalami perlambatan ya dibandingkan tahap awal pembangunan. Menurut beliau, percepatan diperlukan ya karena kondisi lingkungan sekolah turut memengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Beliau berharap penyelesaian fasilitas sekolah dapat memberikan ruang yang memadai bagi siswa ya untuk belajar dan beraktivitas dalam lingkungan yang nyaman. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

siang sahabat budaya. Terima kasih syukur lofu-dofu yang masih badengar torang, yang lagi badengar melalui 95,1 FM tentunya siaran Pro Ampa. Sahabat budaya bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Download sekarang melalui App Store ataupun Google Play Store sahabat budaya yang belum punya aplikasinya ya. Tentunya ngone juga bisa badengar ataupun update informasi melalui rri.co.id. Baik sahabat budaya, saya mengundang ngone yang ingin bergabung. Boleh ya lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital. Baik, saya ke WhatsApp. Ada Mas Subiono di Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Selamat siang ya untuk Mas Subiono. Semoga sehat selalu Mas Subiono beserta keluarga dan sukses tentunya ya. Aturan pengibaran bendera merah putih. Nah, ini Mas Subiono berbagi informasi terkait dengan aturan pengibaran bendera merah putih. Tanggal 30 September bendera dikibarkan setengah tiang sebagai tanda duka cita mengenang gugurnya para pahlawan revolusi dalam peristiwa G30 SPKI. 1 Oktober mulai pukul 6 bendera dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai simbol keteguhan ideologi negara. Sahabat budaya, keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila dan surat edaran Kemendikbudristek tentang pedoman peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini mengacu pada dasar hukumnya gitu ya. Yang pasti keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 yang mana diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Nah, sahabat budaya, semoga ini menambah pengetahuan maupun wawasan torang ya mengenai dengan makna di ya makna di balik ataupun aturan pengibaran bendera merah putih. Untuk 30 September itu dikibarkan setengah tiang sebagai tanda duka cita ya mengenang gugurnya para pahlawan revolusi dalam peristiwa G30 SPKI. Ya, jadi sahabat budaya, perlu diketahui juga pada tanggal 1 Oktober besok ya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati untuk mengenang kembali sejarah penghormatan jasa pahlawan revolusi serta meneguhkan ideologi Pancasila pasca peristiwa G30 SPKI. Untuk tema tahun 2026, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sahabat budaya, berdasarkan SKB 3 Menteri tanggal 1 Oktober bukan merupakan hari libur nasional atau tanggal merah. Ya sahabat budaya, itu dia terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Sahabat budaya, saya masih hadirkan informasi di Maso Siang. Tentunya buat ngoni yang ingin gabung boleh. Nah, ini yang so mampir ataupun yang so kirim pesannya melalui WhatsApp bakal saya bacakan ya di sesi ataupun di segmen berikutnya. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Bunda Indah yang lagi di Kulapa Ternate Barat bergabung lewat WhatsApp. Ko Ato, lagu-lagu daerah mantap katanya. Siang ini cuaca makuai kuat. Polo makuai tane yol niwigao baru minum. Baru iya, mimin. Wis, polo dohapue. Tadi aduh ya, siang-siang begini panas-panas kong minum kelapa muda. Wis, memang mantul, mantap betul Bunda Indah. Coba yang di samping rumah itu banyak-banyak begitu ya. Kong PT minum akeng itu kelapa muda. Wis, masih segar-segar tuh pasti sudah ya. Segar langsung itu. Oke, katanya salam-salam mau menyapa buat yang lagi beraktivitas di bengkel otista katanya. Selamat beraktivitas bersama rekan-rekan kerja. Ada Om Barau, Om Wadok, buat bos bengkel X kacang dulu ke apa? Wis, kok Deni? Coba bos bengkel X kacang dulu ke apa? Tidak perlu lama-lama, langsung eksekusi sekarang ya, ditunggu. Kode nih dari Mama Indah buat bos bengkel alias Abang Otis ya. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu ya untuk Abang Otis beserta rekan-rekannya. Ada Om Barau, juga ada Om Wadox beserta seluruh tim maupun karyawan yang lagi di bengkel otista, bengkel otis Kampung Pisang Ternate. Sama budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.57 saat ini ya. Terang bakal kembali ya di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kiraha di pukul ya pada pukul 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Begitu. Sama budaya, pastikan tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya kiraha untuk program Maso Siang.

Sahabat Budaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK dan pendampingan ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saing produk unggul.

Kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Hal ini dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Perpustakaan Nasional, Lembaga Penyiaran Publik, Televisi Republik Indonesia, LPPE TVRI, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Universitas Nasional di Gedung Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta. Penandatanganan 5 dokumen kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kebudayaan melalui keterhubungan berbagai sektor. Kerjasama ini mencakup penguatan infrastruktur kebudayaan, pelindungan dan pemanfaatan khasana pengetahuan, penyebarluasan informasi budaya, pewarisan nilai kepada generasi muda, serta pengembangan riset dan sumber daya manusia. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan, sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan hingga saat ini telah terwujud 38 kesepakatan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk 5 kerjasama yang ditandatangani bersama pada hari ini. Menurutnya, pemajuan kebudayaan merupakan amanat konstitusi yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kebudayaan memiliki cakupan yang luas, tidak hanya seni tetapi juga bahasa, tradisi lisan, manuskrip, tritus adat istiadat, pengetahuan tradisional, pangan lokal, permainan rakyat, olahraga tradisional, hingga berbagai bentuk seni. Fadli menambahkan, kelima kerjasama tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem kebudayaan. Infrastruktur dibutuhkan untuk menjaga ruang dan aset budaya, perpustakaan memperkuat pengetahuan, media memperluas jangkauan, gerakan pramuka mendukung generasi, maksud kami, gerakan pramuka mendukung regenerasi, sementara perguruan tinggi berperan dalam riset dan pengembangan kapasitas. Demikian kabar Kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang paku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

95,1 FM Pro Ampeternate, suara budaya Kiraha. Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan, sahabat budaya yang baru gabung, selamat bergabung, selamat mendengar Pro Ampeternate. Torang dalam program Maso Siang buat ngoni yang ingin bergabung, yang ingin berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh sahabat budaya. Saya mengundang ngoni untuk gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 08219526695. WhatsApp-nya di 08539853951. Sahabat budaya, sekali lagi untuk siaran Pro Ampa, ngoni bisa mendengar melalui siaran terestrial 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat, jangan lupa juga follow atau ikuti torang di media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok, Pro Ampa Ternate.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

orang melakukan pembelian ataupun transaksi jual beli itu menggunakan kris gitu ya. Nah, Sabah Budaya, kalau Ngoni sendiri bagaimana nih? Apakah Ngoni masih pakai manual ya, bayar kris, transfer, atau ada yang so pakai kris ya untuk transaksi? Jadi yang jelas Sabah Budaya kabarnya nih ya, penggunaan kris terus menunjukkan peningkatan seiring masyarakat yang semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital. Nilai transaksi kris disebut telah menembus 112 kuadriliun rupiah, mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran non-tunai dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan tersebut juga menunjukkan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Dari penggunaan uang tunai menunjukkan pembayaran digital yang lebih praktis gitu ya Sabah Budaya. Tentunya di tengah perkembangan ekonomi digital, kris menjadi salah satu bagian penting ya dalam memperluas akses dan mendorong ekosistem pembayaran yang semakin terintegrasi, sahabat budaya.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Sampah budaya pengusulan dari Zapin ke UNESCO menjadi momentum ya untuk memperkuat pelestarian tradisi yang hidup lintas generasi di Asia Tenggara. Hal ini juga disampaikan Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Enda Jahjani Dwi Rini Retno Astuti. Beliau menjelaskan tari Zapin memiliki kekayaan budaya yang tercermin melalui gerakan, musik, dan lagu. Tentunya tradisi tersebut juga mencakup pengetahuan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, tradisi tersebut berkembang dengan beragam nama sesuai daerah masing-masing. Sebutannya antara lain Zapin di Jawa dan Betawi, Zapin di Kalimantan, Bedana di Lampung, serta Jipeng di Sulawesi ya sahabat budaya. Tentunya pengusulan ini merupakan inisiatif untuk memperkuat kerjasama kebudayaan di tingkat regional ya, sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi masyarakat. Sahabat budaya, pengusulan tari Zapin juga mencerminkan semangat persaudaraan masyarakat serumpun Melayu yang terjalin di kawasan Asia Tenggara. Semangat tersebut dikenal melalui konsep Southeast Asia Siblings yang menjadi landasan mempererat hubungan budaya Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.58 saat ini sahabat budaya, dan itu tandanya orang so di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 30 September 2026. Setelah ini pada pukul 15 orang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta ya untuk ikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara. Sahabat budaya bisa ikuti atau berdengar melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai orang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Subajo.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah, itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana nih ya, sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perempat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya ya, luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung. Jadi, gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, okay, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu, dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, okay. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perempat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RNet, pendengar Perempat untuk mau hubungi ke sana.
2: Iya, baik, pemirsa RNet dan juga pendengar.
1: Tapi boleh sebelumnya
2: Anda bisa bergabung sama kami di 08111456038375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RNet juga dengan Perempat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
2: Oke. Baik, terima kasih Jojo saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kayet dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu, itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
2: Lingo
3: itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas ke dasar
2: itu. Oke, ya. Berarti memang tenggelam ya.
3: Tenggelam betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu
2: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Gempa yang terjadi. Mm-hmm. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke. Okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke. Okay. Tsunami
3: yang
2: ya?
3: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah itu salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir. Kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Nah, itu. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya tutur
2: ya?
3: Karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Oke. Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu,
2: okay.
3: perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Iya. Jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam, gitu ya.
3: Ah betul.
2: Ya. Nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komio dari advokasi budaya. Nah, saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
2: Oke. Okay.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan bentuk
2: okay.
4: misalnya dalam
2: lagu ya kayori
4: ya kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu
2: yeah.
4: Nah hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke.
4: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Mm-hmm. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. Itu. Kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Iya.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu.
3: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, okay, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya.
1: Iya.
2: Turun temurun. Nah, sampai saat ini kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z, minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Nah, ya. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih baik, di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi ya toponimi tadi ya, penamaan.
3: Kita penamaan toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi enak. Apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan nih, kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak dari lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, Palu juga. Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita
2: hidup. Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang itu sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Jadi
3: satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu, bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan, yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu dinamakan.
2: Apakah di karifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri. Dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Bisa jadi begitu atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Kalau dari kalifan lokal Kaili seperti itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
2: Seperti itu ya.
4: Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya.
2: Iya, betul sekali.
4: Tahu tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Renet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta?
4: Nih.
2: Oke, silakan
4: Jakarta. Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta. Ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak melalui, tidak melihat, tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu, antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris
2: di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Okay. Karena itu memang tidak... ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi, karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima dulu.
4: Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida Mbak Ratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, maaf ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sendernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Nale.
2: Iya.
1: Iya.
5: Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya, kemarin kan kita bencana ya, tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Untuk bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya, untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya dengan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke. Okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dewi Ratu.
6: Sama itunya
2: narasumbernya ya Pak ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya?
2: Mangge,
6: bapak ya?
4: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar.
2: Iya,
6: Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mbo.
2: Dei itu anak perempuan gitu.
1: Iya, juga
2: anak laki-laki Ojo gitu.
4: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi ya bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke, makasih banyak ini ya Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang... tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
3: sama sekali. Iya. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai itu tanya.
2: Okay.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya, apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu, yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu, paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada gempa.
2: Dari kayu.
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
3: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak. Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada, atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
1: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda kalau menurut
1: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala
1: itu rumah tinggi, rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu, itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
2: Kabonena,
1: masih tersisa
2: ya?
1: Di Kabonena, Kelurahan Kabonena hari ini. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Njindi. Gitu, atau para mula. nama beliau.
2: Okay.
1: Nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
3: Alkulturasi.
2: Oke. Okay. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
2: Dua tangga ya.
1: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
2: Oke.
1: Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang. Misalnya.
2: Tetap ada di belakang ya.
1: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
3: penyimpanan
1: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
2: yeah,
1: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale, atau
3: tambale ya,
1: di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
4: Okay,
1: karena siap. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya,
2: yeah,
1: sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
4: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
4: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah, Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya.
1: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan, permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Oke. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
1: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
2: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa, pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
2: Baik.
3: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
4: Oke, siap.
3: Sehingga
4: terima
3: ke depan
4: kasih.
3: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, mana kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
4: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Torang Badangdut.

Dangdut Orang Punya kembali dihadirkan untuk edisi siar hari Rabu tanggal 30 September 2026 bersama Toh Ramalan. Assalamualaikum dan selamat sore Subajung, sahabat budaya Torang Padangdut. Tentunya Ngoni bisa berequest lagu, bisa salam-salam lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-952-6665. WhatsApp me boleh di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon, so ada yang gabung lah.

0: Halo, Turang Bedangdu, dengan siapa di mana?
1: Bedangdu Turang punya, dengan Abang Atus.
0: Abang Atus di Sahu Kota kah?
1: Sahu Kota.
0: Sakut, siap Abang Atus di Sakut Halbar. Mau request lagu apa Abang Atus?
1: Ya, sudahlah, mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin, siap dieksekusi. Lanjut salam-salamnya Abang Atus.
1: Iya, baru pegang.
0: Iya, betul sekali Abang.
1: Salam-salam dulu.
0: Oke.
1: Salam buat Tuan Tebo Atu yang ganteng.
0: Wes, amin. Siap.
1: Panjang umur selalu dan dompetnya selalu terisi harga bensin terhadap.
0: Amin, betul.
1: Buat orang rumah ada Mbak Desi, Maria di Queens. Buat Mama Indah di Kolawa mungkin ada Mbak Goreng Pisang kah. Terus buat Kuai, Pak Yaci Mama Ulfa, Kuai Kebuci, Tompe Kuai yang ganteng lagi nih. Ada Santai Surakabu dan Kopi, Ipin, Bundin, Ibu Farida, Ibu Bunda Natalia, Bunda El, Nona Fika, Bisa, Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan, Sehari di Kalimantan, buat keponakan juga, yang ada di Kalimantan Tengah, Tepat Kabupaten Sukamara, terus Muntahir, terus siapa lagi ini? Lagu kalau di play spesial buat Tompe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Turang Bedangdut.
2: Dandut orang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Atong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba. Request lagu apa Bunda? Mari masuk.
2: Di acara dandut.
0: Apa tuh?
2: Laki-laki berakit. Boleh kak di sini nih?
0: Boleh dong. Oke deh.
2: Oke lanjut.
0: Lanjut kan Bunda Indah.
2: Oke, salam buat sama-sama pendengar setia Terambah Dandut di mana saja berada. Ada yang baru lewat tadi, orang Sahukot.
0: Sakot, Sahukot.
2: Oke, bersama ada orang rekan-rekan kerja di sana. Terus buat Abang Otis juga, bos bengkel yang lagi stay di dalam B office. Dari sama ada orang rekan-rekan kerja, ada Om Barao, ada Om Wadok, Om Bung Eja juga. Dan buat kakak di Maliaro, ada Kota Her di Susupu, ada Mafia juga di Rateh, harapan sehat. Dan di Tidore, ada Kodin, Ku Aiko, sama Ku Buce, Bung Ipin, Bung juga harapan Tuhan. Mama Ida di sekitaran Toloko Oscar, ada Kuyasi, Mama Ulfa di Mangga Dua, Pak Junaidi di Ambon, Bunda El di Manado, Nona Fika juga, terus semua-semua sudah apa?
0: Siap Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat, sahabat budaya, sebagai penelpon kedua kita ya. Berikutnya 3126518 juga di 08219526695. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Sudah tersambung dengan siapa di mana? Orang Tidore kah?
3: Salah.
0: Salah. Kok salah?
3: Iya.
0: Orang Halbar.
3: Iya.
0: Oke. Abang Bung Tahir. Bung Tahir di Susupu, request lagu apa nih Bung Tahir?
3: Pandai
0: bersilat lidah Nursia. Siap, lanjut
3: ya.
0: Bung Tahir, salam-salamnya.
3: Salam-salam selalu buat Bung Atu. Harapan sekolah sama Prita juga. Ibu Linda atas, terima kasih atas salamnya. Semoga sehat selalu. Maafnya di Rasim, sehat selalu. Dan Ibu Indah di Ibu Ida di Oscar Tengoko, dan Ibu Farida di Palu, Cikuria, Purnama Sari-Sari di Banjarmasin, dan Bung Dinko Ayi Pin di Tidore, Bung Otis di Kampus, Bucai di Runtidore, Bung Atos di Kota Sawu, dan Mas Andi di Batam, Andi di Batam juga, Mas Giono juga, Ayu di Masowi, Pak Junaidi di Ambon, dan orang ini samping juga harapan sehat selalu, Ibu El, Bunda Nona Fika sama Bunda Natalia, sama bunda-bunda semua jodoh di Manado, dan salam sehat, salam kompat semua. Terima kasih Bung Ato, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir di Susupung, sahabat budaya. Mobil dan bensin Lala Bunga saya spesialkan buat Bung Atus ya, Abang Atus di Sahu Timur, Halmahera Barat. Menyusul lagu kedua, Laki-laki dari Yopi Latul, spesial buat Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Tetap bersama Torang di program Torang Bedangdut.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Torang Badangdut.

0: Sahabat Budaya, line telepon kembali saya aktifkan buat yang mau gabung request lagu salam-salam boleh ya. Di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Turang Bedangdut. Oh. Salah ya. Oke, yang ini ya. Saya terima di line telepon. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo. Dangdut orang punya.
0: Betul sekali. Orang Puncak Jaya Wijaya Tidore, Ko Ai.
1: Iya.
0: Siap. Ko Ai request lagu apa ini?
1: Lagunya dari Drakel, Maimuna Satu.
0: Maimuna Satu. Bungkus, salam-salamnya.
1: Ya, salam pertama, salam hormat buat Ko Ai, hormat operator juga harapan saya. Bu? Ada Bang Agus, harapan Tuhan juga Bung Tahir, ada Mama Indah, Pak Yasin juga, harapan sehat. Kemudian ada Bang Din, Ipin, Buce juga, harapan sehat. Ada Andi Baca, Andi Batam, Andi juga, ada Purnama Sari, ada... Ibu Balinda, saya sudah kaji juga di Naidi, Dika juga di Kedapan Sehat. Oke, lagu spesial buat Ibuna di Kulabang, selamat mendengarkan. Oke, terima kasih Kato.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Di belakang Ko Ai, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Turang Bedangdut.
2: Iya, halo Dangdut. Assalamualaikum, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga Dika di Taliabu. Halo.
2: Iya kak. Oke. Okay. Request lagu dulu ya kak.
0: Silakan. Iya, lagu apa lagu Dika? Iya, lagu apa Dika?
2: Iya, lagunya dari RV Karina kak. Seminggu sekali.
0: Seminggu sekali.
2: Dari RV. Iya kakak. Oke. Okay. RV Karina.
0: Iya, lanjut salam-salam.
2: Seminggu sekali salam. Salam yang pertama buat Kato yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Adi Capra yang ada di Jambi. Salam sayang, sehat selalu. Terus Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Kayu, Ciguria, Putra Tengah. Terus Bang... Bang Andi Alfaris, Ko Ama, Ko Ai. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali dibungkus. Salam sehat buat Kato yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, Torang Bedangdut. Dangdut, Torang punya. Oke, dilanjut kak.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Dika di Taliabu. Baik sahabat budaya, buat yang mau gabung lagi boleh ya, saya spilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 0853985339951. Dua lagu yang saya sosiapkan tadi direquest oleh Bung Tahir di Susupu, Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore, lalu juga Dika di Taliabu ya. Bakal dieksekusi lagunya, tunggu saja. Dan berikut ini saya hadirkan lagu dari Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah, spesial buat Bung Tahir di Susupu. Selamat mendengarkan.

0: Di segmen terakhir sahabat, tersisa kurang lebih 5 menit ya. Tentunya sahabat budaya boleh gabung lagi. Untuk yang mau gabung, salam-salam boleh. Kalaupun masih ada waktu, boleh request lagu dan lagunya diputar. Itu kalau masih ada waktu ya, karena ada satu lagu yang bakal diputar ya, lagu dari RV Karina, Seminggu Sekali. Dan di lain telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Torang Pedangdut.
1: Halo, Dangdut Torang Punya.
0: Dangdut Torang Punya, betul sekali Mbak Sari.
1: Iya.
0: Baik Mbak Sari, sudah ada satu lagu di sini, RV Karina, Seminggu Sekali.
1: Sari enggak bisa lagi ya?
0: Iya, kalau masih ada waktu bisa diputer ya. Lagu apa yang mau di request?
1: Kalau bisa itu Rumah Bambu dari Evita Mala.
0: Rumah Bambu dari Evita Mala, baik. Lanjut salam-salamnya buat ya. Siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja, buat Abang makasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam, selamat sore juga ya buat Mbak Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Dan Mbak Sari merupakan penelpon pamungkas atau penelpon terakhir torang. Sahabat, terima kasih tentunya syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so bagabung, yang so badengar juga. Semoga terhibur dan juga tetap semangat sahabat ya. Torang akhiri program Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 30 September 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam Torang Badangdu, Dangdut Torang Punya.

Emang gak

KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai, Murid Umamit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KKP yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia juga mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mulai merealisasikan pembangunan jalan lingkar Pulau Makian. Tahap awal ruas sepanjang 5 km dibangun dari Desa Sabale hingga Desa Waigitang sebagai bagian dari upaya membuka konektivitas darat antar desa di Pulau Makian. Pembangunan ruas tersebut menjadi tahap awal dari rencana jalan lingkar yang ditargetkan menghubungkan 15 desa di Kecamatan Pulau Makian. Selain jalan, proyek tahun ini juga mencakup pembangunan dua jembatan. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan pembangunan jalan lingkar Makian merupakan bagian dari komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan akses masyarakat. Pekerjaan dilaksanakan CV Hendana Karya Utama dengan nilai kontrak 10,3 miliar rupiah. Proyek menggunakan kontrak payung dan mulai dikerjakan pada 29 Juni 2026 dengan target penyelesaian 29 Desember 2026. Hingga September 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 30%. Risman meminta kontraktor menjaga progres pekerjaan agar penyelesaian tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Demikian kabar Kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku diapa lagi. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kaiowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Oi, oh, sedap. Angel B, Angel Bird, dan Edgar Kalengke ya. Oke, benar sekali. Semoga menghiasi ngundi perwandengar sahabat. Semoga terhibur dan juga menambah ngundi semangat sore hari ini. Masih bersama Atoh Ramalan Batamang Sahabat Budaya di Kiraha sore sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore Sahabat Budaya. Saat ini waktu saya menunjukkan pukul 17.33. Tentunya selamat sore Subajo. Turang menyapa lagi untuk Ngoni yang selalu setia Badengar Pro Ampa Ternate. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan juga tetap enjoy bersama Pro Ampa Ternate sambil menjalankan rutinitas santai-santai ya, yang lagi aktivitas nih Sahabat Budaya. Barangkali sore hari ini ada yang di rumah terus menyimpang ke, menyapu, bersih-bersih area alias beres-beres rumah. Terus ada juga yang aktivitasnya olahraga sore. Wis, cuaca oke ini Sahabat Budaya ya. Jadi Ngoni yang lagi olahraga juga tetap semangat. Terus yang lagi santai-santai ya, tara lupa turang menyapa Ngoni yang lagi santai-santai di rumah ataupun di mana saja gitu ya, bersama keluarga, santai-santai bersama tamang-tamang, apalagi kalau santai dibarengi dengan menu sore. Wis, kalau Ngoni sore-sore makan apa? Ayo Sahabat Budaya cari yang simpel-simpel saja. Kalau gorengan juga cocok sih ya, biasalah ya, gorengan pisang ke, amo ke, kasbi ke, batata ke, pokoknya gorengan sudah. Terus colo deng dabu-dabu, minum teh, minum kopi, mama dan, wih, sadap sudah eh. Tambah deng Carlota, wih, cocok sudah Sahabat Budaya, kasih tambah deng Carlota. Ada yang setuju kalau makan-makan sore kasih tambah deng Carlota? Kalau setuju angkat tangan sudah.
1: Maso, maso, maso, Carlota.

0: enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Om Adu. Rama Arif sahabat budaya merupakan lagu pemungkas atau lagu terakhir Torang di Kieraha Sore ya, sekaligus mengakhiri Torang PK kebersamaan untuk Kieraha Sore di sisi hari Rabu 30 September 2026. Terima kasih, syukur Dovu Dovu, syukur Loci, syukur Idala, syukur FF sahabat budaya atas atensinya. Saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Michael Ejra. Mohon batabea sahabat. Selanjutnya rekan Fajar bakal kawal sahabat budaya di Kieraha Balam hingga pukul 24, diawali penyampaian warta berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sampai torang baku dapa lagi sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Subajo.

pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

DPRM persoalkan reses DPRD di Toboko, minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MB 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya Desindra Dedi Kurniawan SPMKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate.

0: Nilai perubahan lokasi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut hak masyarakat Moti dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka. DPRM menyebut 6 anggota DPRD memiliki konstituen di Moti, yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. Masa juga mempertanyakan keterlibatan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan serta meminta pemerintah kota Ternate melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Menjawab persoalan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Muhtar Bian menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan reses tersebut dan akan memberikan sanksi jika itu melanggar aturan.
1: Persoalan ini kan sudah lama ya. Kami akan mengundang dan memanggil kepada 6 orang yang di Dapil Selatan ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan ini. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman. Harus kontrol kerja-kerja DPRD ini. Apa saja, kita punya kerjanya hanya 3. Yaitu pertama, membuat peraturan daerah. Kedua, merencanakan anggaran APBD setiap tahun dan pengawasan. Selain itu ada tugas-tugas saya itu melakukan reses dan lain-lain.
0: Muhtar mengatakan, Badan Kehormatan belum ketahui secara jelas persoalan tersebut. Namun jika ada ditemukan reses tersebut bermasalah, maka BK memiliki beberapa aturan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga ke pemberhentian kepada anggota DPRD. Dirinya juga berharap masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi kerja-kerja anggota DPRD, dan jika ada kesalahan yang dikerjakan, maka segera datang melapor ke Badan Kehormatan DPRD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Desa Kabo Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Pemerintah Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
4: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
3: Murid berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, aktivitas bahan bakar minyak atau BBM yang diduga ditampung pada lokasi penampungan secara ilegal akhirnya ditertibkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. BBM yang diduga ilegal tersebut ditampung di lingkungan RT 05 RW 03 Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Penertiban ini dilakukan setelah aparat menerima informasi dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penimbunan BBM yang disebut telah berlangsung sejak tahun lalu. Lokasi tersebut menjadi perhatian karena warga mengaku melihat mobil tangki BBM rutin keluar masuk ke sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas pembongkaran BBM. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Polisi Hadi Purwanto saat

0: dikonfirmasi rri.go.id membenarkan adanya penertiban BBM yang diduga ilegal di wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Juru bicara Polda Maluku Utara ini mengaku belum dapat menyimpulkan banyak hal lantaran proses masih terus dilakukan. Dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dengan menyampaikan informasi tersebut. Bank milik pemerintah kota Ternate, BPRS Bahari Berkesan, mencatatkan aset sebesar 139,7 miliar pada semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Nazla Firista.
1: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun ini. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Rizdan Harli, mengatakan selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sekitar 21,8 miliar rupiah. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar 2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan manajemen.
2: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 terakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai 139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
1: Rizdan berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
2: Mungkin ada keraguan dari masyarakat bahwa BPRS ini apa? Ya, BPRS ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank harus ada penjaminan dari LPS, dan kami sama dengan bank umum.
1: Selain kontribusi terhadap pendapatan daerah, BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perkirawan Pak Muhammad Fauzi Bintiang. Silakan informasinya.
3: Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini bersama dengan saya Fauzi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Rabu tanggal 30 September 2026. Kondisi cuaca Maluku Utara malam hingga kini hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca hari secara umum dan yang hingga sedang di wilayah Wasile, Maba, Kao, dan sekitarnya pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celsius, dan kemampuan udara relatif berkisar antara 75 hingga 85%. Berikut informasi di gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan untuk melakukan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke studio.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Desindra Dedi Kurniawan, SPMKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate BMKG, bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknik Montase Dani, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Rio dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini di pukul 19.13 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, masih menemani ruang berdengar sahabat Rio dengan pilihan informasi-informasi dan lagu-lagu pilihan dari daerah Maluku Utara dan juga lagu pop Indonesia Timur untuk Anda. Di malam hari ini sahabat Rio, ya, sebelum terang hadirkan untuk ragam informasi-informasi menarik lainnya, terus ingin sampaikan dulu untuk informasi mengenai kondisi lalu lintas Kota Ternate di pukul 19.14 menit waktu Indonesia Timur. Kondisi jalanan Kota Ternate di sepanjang jalan Sultan Heron nomor 2 Ternate, tepatnya di sekitaran kantor RRI Ternate, terpantau kondisi jalanan cukup ramai sahabat Udaya, namun kondisi arus lalu lintas tetap lancar. Terang himbau sahabat Udaya untuk yang berkendara, karena beberapa tadi terang lihat ada yang membawa motor, ini tidak menggunakan helm. Buat yang berkendara malam hari ini yang akan keluar, ini pastinya seluruh kelengkapan berkendaranya harus dipastikan dulu. Bawa helmnya 2 kalau memang ada boncengan, terus juga kalau bawa motor jangan lupa SIM, STNK dan juga segala keperluannya harus dibawa. Yang bawa mobil juga jangan lupa pakai seat belt-nya, jangan lupa juga untuk melengkapi berbagai surat-surat kelengkapan berkendaranya, supaya nantinya ketika berkendara pastinya dengan kondisi yang siap dan aman selalu sampai ke tempat tujuan. Menemani ruang mendengar sahabat gue ada lagu dari Simple Acoustic featuring dengan Elos Yahe dengan Saru Ahu Ngolomayo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produksi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam sahabat budaya, terima kasih hadir menemani Ruang Badengar sahabat budaya semua di edisi kali ini. Masih bersama dengan Fajar yang akan menemani sahabat budaya Ruang Badengar di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih memberikan ragam lagu-lagu pilihan dari daerah Maluku Utara dan ragam lagu-lagu lainnya dari Indonesia Timur. Spesial untuk sahabat di malam hari ini, sebelum terlanjut lagi, terang ingatkan sahabat budaya mungkin belum makan malam setengah 9. Ini makan malamnya setidaknya ada baiknya itu 2 jam sebelum tidur. Jadi mungkin kalau mau tidur sekitar jam 10-an, at least jam 8 ini sudah harus makan sahabat budaya. Kenapa harus atur sahabat budaya jadwal antara makan dengan tidur? Karena kalau orang tidur dengan waktu makan tuh berdekatan, nanti orang bangun tuh orang kondisi pencernaan yang ini bermasalah. Karena yang harusnya ketika tidur pencernaan tuh istirahat, justru malah sebaliknya ketika orang makan terlalu berdekatan tompe jam tidur itu jadi mengganggu, jadi terganggu sahabat budaya karena orang makan malam yang terlalu berdekatan dengan jam tidur. Jadi ada bagusnya kalau memang mau tidur ya sahabat budaya, usahakan makan malamnya sudah diatur sedemikian rupa supaya jangan terlalu baku dekat dengan nipe jam istirahat malam hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini. Tepat di pukul 9:13 waktu Indonesia Timur, terkembali hadir dalam program Gamam Gaya Malam-Malam. Edisi kali ini sahabat budaya, ada pilihan lagu-lagu dan informasi lainnya akan terhadirkan tunggu nih semua sahabat budaya. Salah satunya di Gamam kali ini ya, di edisi Rabu, akan terhadirkan pembahasan-pembahasan menarik lainnya mengenai informasi mengenai film dan juga pilihan lagu untuk sahabat dunia. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Tetap bersama di kantoran di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Rafa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan Sobat Retro masih menemani rondingan nguning semua di malam hari ini. Di Gamam kali ini Sobat Retro masih membahas tentang film dan juga musik. Kalau baca cerita musik, Sobat Retro kelihatannya salah satu musik yang ada ramai sekarang dan banyak sekali orang dengar akhir-akhir ini adalah musik Indonesia, khususnya untuk penyanyi yang berikut ini Fajar memputar untuk Sobat Retro ya. Ini lagunya ramai Sobat Retro, bahkan sudah banyak muncul cover-cover dengan berbagai genre yang beda-beda. Kalau yang mau tanya, lagu apa sih Fajar? Lagu ini lagu baru sekali. Lagunya betul-betul baru dirilis 2026. Dan lagu Indonesia yang satu ini nih sudah menarik banyak perhatian dari para pecintanya. Apalagi dia penyanyi ini sudah sangat terkenal Sobat Budaya. Mengusung judul lagu yang unik kayak nama minuman. Tapi ya Sobat Budaya, selain judulnya yang unik, liriknya juga sangat catchy. Dia instrumen juga sangat mudah untuk orang dengar. Kalau anak-anak Gen Z biasa bilang easy listening atau gampang deng sadap orang dengar. Lagu apa sih Fajar yang dari tadi Fajar coba bilang? Ya, Fajar coba sampaikan nih untuk Sobat Budaya. Lagunya langsung Fajar putar untuk Sobat Budaya malam hari ini ada Tulus dengan lagunya Teh Jauh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Selamat datang dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami tentu jadi program Ampet Radio Republik Indonesia ternyata. Di pukul 9 malam waktu ini, di pukul 22, pukul 10 malam maksudnya kami. Di pukul 10 malam sahabat Dua Yatra masih hadir buat teman sahabat Dua semua. Ada pilihan lagu-lagu yang spesial siap terang hadirin untuk sahabat Dua semua tentunya di malam hari ini dalam program Sagu. Santai deng lagu sahabat Dua Yatra. Kembali hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung sahabat Dua Yatra, boleh gabung di layanan telepon 0921 3126 518, atau juga boleh bergabung di 0821 9526 6695 sahabat budaya. Baik, yang bergabung torang tarima dulu di awal perjumpaan di pukul 10 ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat malam Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Purnama.
1: Iya.
0: Iya. Kak Purnama, kabarnya gimana di sana Kak?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Purnama?
1: Purnama mau request lagunya Makassar Boy ya.
0: Lagu apa Kak Purnama? Boleh diulang?
1: Lagu Makassar, Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri, boleh, boleh, boleh. Salam-salam, iya. Silakan Kak.
1: Salamnya ada Ibu Kada, ada Pak Udi, ada Pak Benicio, satu saja Mak Indah, ada Bung Din, Koi Kuhisi, Mas Andal Faris, Abang Andi yang lagi monitor sama rasa halo. Terus ada Bunda Er, salam sehat Bunda. Terus ada apa lagi Bunda nih, dan Natalia, Pak Gunedi, Mbak Hika, semuanya ada Bintang Kecara Kacari. Buat yang Fajar, semoga saya selalu. Makasih.
0: Baik, terima kasih Kak Purnama. Lagu requestannya malam hari ini Angin Mamiri ya, katanya pengen dengerin lagu dari angin dari Sulawesi, dari Makassar tepatnya. Angin Mamiri siap terang hadirkan di malam hari ini ya. Sabudnya juga mau bergabung, layan teleponnya masih sama di 0921 3126 518, atau juga layan telepon 0821 9526 6695. Ya, bergabung lagi terang, kembali terima satu penelpon lagi. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi. Kabarnya bagaimana Pak Junaidi di Ambon sana malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Siap Pak Junaidi. Malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Junaidi di Sagu?
2: Pulangjo dari Tantowio.
0: Pulangjo, baik, baik, siap. Salam-salam, silahkan.
2: Oke. Terima kasih. Jangan lupa ini.
0: Ini Fajar Pak Junaidi.
2: Fajar.
0: Saya Pak Junaidi.
2: Ya Allah. Oke, Fajar, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Junaidi.
2: Harapan sehat. Selamat juga selalu ya. Ada kuah-kuah ini juga. Muhyiddin, lalu siapa lagi Abdul juga yang ada tidur. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada termasuk kita orang punya Pak Aci Mangga Dua Memaufa juga ya. Ada siapa lagi, Bunda Elsie juga di Manado, Ibu Ngerini juga di sana. Selamat malam dan harapan sehat. Ibu Farida Tasun juga yang Sulawesi Tengah, selamat malam dan harapan sehat selalu. Mama Indah Cegali, Ibu Indah juga di Solo Koskar, Ibu Indah juga di Kulaba, selamat malam dan harapan sehat keluarga juga. Bun Tahir juga ya, Atus Kang Otis juga selamat malam dan harapan sehat. Andi Batan dibacan juga, lalu kemudian ada Purnama Sarya, selamat malam semua harapan sehat. Amrur MD Kartanegara, selamat malam dan harapan sehat selalu. Fajar?
0: Iya, Pak Junaidi.
2: Teman-teman tanya dong, mau putar film PKI Seng, Katrada.
0: Di malam hari ini kelihatannya belum ada, belum ada Bung Pak Junaidi.
2: Kan 30 tuh.
0: Iya, betul, betul. Biasanya pemutarannya kalau tidak lewat YouTube biasanya lewat kanal yang lain sih Pak Junaidi. Kalau untuk live mungkin biasanya Pro 2 kelihatannya Pak Junaidi.
2: Oh,
0: kalau
2: nah,
0: tidak di Pro 1. Iya.
2: Kita kira Pro 4 itu memutar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Harapan sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini. Requestan lagunya sudah siap terang putar untuk sahabat budaya. Spesial tentunya di Sagu, santai deng lagu malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dan sahabat Detro masih menemani ruang pendengar sahabat Dudaya semua di malam hari ini. Terbacakan dulu kali ini dari WhatsApp yang bergabung sahabat Dudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kak Fajar? Kabar baik Kak Dika. Dari Dika Taliabu Manise, request lagu dari Thomas Arya judulnya Selamanya Aku Akan Bersamamu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang sehat Bunda Ustazah. Salam sehat Ibu Natalia, Kakak Ayu Masohi, Ciguria Jaksel, Mama Eba, Ibu Inda, Bang Abdurrahim, Pak Abdullah di Tidore, Ko Ama, Ko Ai dan semuanya tanpa terkecuali buat Kak Fajar. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum Sagu. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dika sudah bergabung malam hari ini. Tora masih juga membuka ruang request untuk sahabat Dudaya semua yang bergabung di malam hari ini. Kali ini Tora terima kembali dari telepon WhatsApp dulu sahabat Dudaya, karena ada juga yang sudah bergabung di telepon WhatsApp. Tora terima dulu. Selamat malam. Selamat bergabung dengan Sagu.
1: Halo Sagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Fajar.
0: Waalaikumsalam Mama Inda. Mama Inda kabarnya bagaimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, senang selalu bisa dengar Mama Inda pe suara. Malam hari ini Mama Inda mau request lagu apa nih di tengah kesibukan Mama Inda?
1: Mau lagu Ternate dulu dari Mamat Kolter.
0: Boleh, Mamat Kolter pe lagu yang mana nih Mama Inda?
1: Tosi ikhlas.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu Mama Indah, silakan.
1: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia di mana saja berada. Ada Mama Ida di

0: ada Mbak Dika yang baru lewat tadi bersama Bang Andinya juga, ada siapa lagi ya, ada Kotahir, ada Mafiat, ada Akadimalia, Roma Santos, Roma Subiono, terus Pak Junaidi di Ambon, Bunda Els, Nona Vika, Bunda Natalia juga harapan sehat. Terus yang di tidur sana ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Din, Ko Buci, Bung Ipin, dan semua-semua sudah Kakak Fajar tanpa terkecuali.
1: Baik-baik Mama Indah. Ya,
0: Kakak Fajar, dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah, syukur dofu-dofu juga sudah bergabung malam hari ini. Baik, sahabat dia sembari menemani ruang pendengar sahabat dia semua, tolong hadirkan dulu requestan lagu yang sudah sahabat budaya request malam hari ini pastinya. Tentunya masih menemani ruang mendengar sahabat budaya semua dalam program Sagu Santai Deng Lagu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan sahabat radio dimanapun Anda berada, di pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya buat Fajar harus pamit dulu dari program Sagu. Terima kasih untuk sahabat radio semua yang sudah gabung, so request, sudah ikut badengar-badengar juga. Semoga rangkaian program pilihan lagu yang sudah terang hadirkan malam hari ini bisa jadi peneman untuk sahabat budaya. Dimanapun yang ada beraktivitas, yang ada berkegiatan, semoga malam hari ini segalanya berjalan dengan lancar. Cerah selalu malamnya dan istirahat yang cukup untuk besok hari juga. Masih menemani Rondegar sahabat budaya nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam. Fajar masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu dari Maluku Utara, Indonesia Timur. Ada juga satu lagu pop Indonesia yang akan terang hadirkan. Jadi jangan dulu kemana-mana. Nah, jangan ganti frekuensi, tetap bersama dengan Torang tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Sahabat Budaya. Tentunya malam hari ini.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Tora mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabia Subajo, sahabat budaya. Terima kasih dapat lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, saatnya Tora ikuti kumandang azan subuh. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Yle Raha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman sudah beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
1: Bro 4, suara budaya Kiraham.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Tora bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalami Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Belasan terduga tersangka jaringan kejahatan pencurian kekerasan, pencurian pemerataan hingga pencurian kendaraan bermotor dan tambang perak ilegal di wilayah Halmahera Utara akhirnya diringkus. Bank milik pemerintah Kota Ternate BPRS Bahari Berkesan mencatatkan aset sebesar 139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, belasan terduga tersangka jaringan kejahatan pencurian kekerasan, pencurian pemerataan hingga pencurian kendaraan bermotor atau 3C, dan tambang perak ilegal di wilayah Halmahera Utara akhirnya diringkus. Belasan terduga pelaku diamankan oleh tim operasi Kiraha Aman Triwulan 3 2026. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlikson Pasaribu saat konferensi pers pada Rabu 30 September 2026 kemarin mengatakan, pengungkapan terbesar adalah kasus curanmor dengan barang bukti 44 unit dan pencurian handphone sebanyak 33 unit. Kapolres mengatakan, kasus tersebut berawal dari laporan warga soal bengkel penampung motor bodong di Desa Goso Matobelo. Dari laporan tersebut, tim Resmo mengamankan penadah berinisial MA alias Ali dengan barang bukti 17 unit motor dan 1 mobil sedan. Dari pengembangan, polisi menetapkan 12 tersangka dengan 9 orang dewasa telah ditahan. Kapolres menjelaskan, modus pelaku yakni mengincar motor yang parkir di luar rumah, mematahkan stang kunci, lalu memotong kabel kontak. Sementara pencuri HP menyasar rumah dengan pintu dan jendela tidak terkunci. Selain 3C, Satreskrim juga mengungkapkan pengolahan perak ilegal. Pelaku NW alias Jody ditangkap 6 September di Gosoma. Dari tangan terduga pelaku, anggota mengamankan 2 batang perak seberat 152 dan 172 gram serta 5 bongkahan mineral. Selanjutnya saudara, bank milik pemerintah Kota Ternate BPRS Bahari Berkesan mencatatkan aset sebesar 139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
2: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun 2026. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harli, mengatakan, selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sebesar 21,8 miliar. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar 2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan Risdan.
3: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 berakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai 139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
2: Presiden berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
3: Ya, BPRS ini adalah bank perekonomian rakyat syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank harus ada penjaminan dari LPS.
2: BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Davi Baba melaporkan.
1: Selanjutnya saudara, DPRM persoalkan reses DPRD RI DI Toboko, minta penjelasan perubahan lokasi dan pemeriksaan keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Dewan Perjuangan Rakyat MOTI atau DPRM menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 September 2026 mempersoalkan pelaksanaan reses sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya disebut dijadwalkan di MOTI tetapi kemudian digelar di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan. Koordinator lapangan DPRM Rahman Daud menilai perubahan lokasi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut hak masyarakat MOTI dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka. DPRM menyebut 6 anggota DPRD memiliki konstituen di MOTI yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. Masa juga mempertanyakan keterlibatan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan serta meminta pemerintah Kota Ternate melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan.
5: Ada di dalam ada kalkulasi-kalkulasi yang baik. Tolong tak mau sama sekali. Jadi kasih penegasan, kalaupun ada mekanisme sesuai dengan peraturan pemerintah 12/2018 tentang pedoman pelaksanaan reses atau tata tertib DPRD provinsi kabupaten kota ada yang melanggar, maka kami minta penegasan dapat selama 6 bulan harus minta maaf di media.
4: Jawab persoalan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Muhtar Bian menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan reses tersebut dan akan memberikan sanksi jika itu melanggar aturan.
6: Persoalan ini kan sudah lama ya. Kami akan mengundang dan memanggil kepada 6 orang yang di Dapil Selatan ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan ini. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman. Harus kontrol kerja-kerja DPRD ini. Apa saja, kita punya kerjanya hanya 3. Yaitu pertama, membuat peraturan daerah. Kedua, merencanakan anggaran APBD setiap tahun. Dan pengawasan. Selain itu ada tugas-tugas saya itu melakukan reses dan lain-lain.
4: Muhtar mengatakan, Badan Kehormatan belum ketahui secara jelas persoalan tersebut. Namun jika ada ditemukan reses tersebut bermasalah, maka BK memiliki beberapa aturan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga ke pemberhentian kepada anggota DPRD. Dirinya juga berharap masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi kerja-kerja anggota DPRD dan jika ada kesalahan yang dikerjakan, maka segera datang melapor ke Badan Kehormatan DPRD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
7: Pemerintah Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Menurutnya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
8: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
7: Murid berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Sumuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mensara, bersama teknik montase Ririn, dengan desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik sahabat budaya, telah terang bergabung bersama dengan Prosatya Rari Ternate ya dalam siaran Warta Berita Pagi, dan berikutnya terhadirkan untuk Anda program Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 ya, dengan rangkaian informasi melalui portal rri.co.id dan rekan media lainnya. Dan sahabat budaya, pagi hari ini juga terhadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas sahabat budaya pagi hari ini. Dan pastikan ya, selalu bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Maluku Utara akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua sektor, yakni ketahanan energi dan juga pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Ini menyusul pemeriksaan pendahuluan terhadap dua sektor yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan terakhir ya, di mana Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir mengatakan dalam exit meeting bersama BPK disampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara lebih terperinci ya. Dan sahabat budaya, rapat ini bersama KPK, BPK ya, ini menyampaikan bahwa setelah pemeriksaan pendahuluan mereka akan masuk melakukan pemeriksaan terperinci ya, terkait dengan dana BOS ya, dan juga ketahanan energi ya, sahabat budaya. Iya, dan sahabat budaya dan ini akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober ya, sahabat budaya. Ini juga rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dan ya sahabat budaya, terkait dengan dana BOS ya, pemeriksaan dana BOS akan dilakukan hingga ke tingkat sekolah ya. BPK akan menelusuri pengelolaan dana BOS dan melihat ya terkait dengan pelaksanaan di lapangan seperti apa. Sementara untuk sektor ketahanan energi, pemeriksaan akan melihat kebutuhan energi di Maluku Utara sekaligus rencana pemenuhan kebutuhan energi ke depan ya, termasuk bahan bakar ya, sahabat budaya. Ya, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pemeriksaan terperinci akan dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2026 ya. Tahapan ini akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan objek pemeriksaan ya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan terkait pengelolaan dana BOS, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM untuk sektor ketahanan energi ya, sahabat budaya, serta BAPEDA terkait dengan aspek perencanaan. Untuk itu, Samsudin meminta seluruh OPD terkait kembali bersikap kooperatif dan menyiapkan data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan terperinci berlangsung ya. Jadi bukan tanggal 6 Oktober ya, tapi tanggal 19 Oktober untuk pemeriksaan terperinci ya, menyisir terkait dengan beberapa OPD di Provinsi Maluku Utara ya. Ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada BAPEDA juga, sahabat budaya, dan juga ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Informasinya Toran lansir dari Harian Malut Pos, sahabat budaya. Toran masih hadirkan informasi lainnya, pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Akan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Oni semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini ya. Semoga hari ini di lembaran pertama bulan Oktober ya, Torang semua selalu diberikan kesehatan luar biasa, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya. Dan apapun yang belum terkabul ataupun keinginan yang belum tercapai di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya bisa tercapai di bulan ini ya, di tahun ini sahabat budaya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya selalu dilindungi oleh yang maha kuasa, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, masih terhadirkan informasi untuk Oni semua ya. Ini terkait dengan pemerintah menebar stimulus ekonomi untuk mengencot pertumbuhan 3 bulan terakhir ya. Tahun 2026 salah satunya program bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar 300.000 per bulan sahabat budaya. Jadi 3 bulan terakhir ini nanti para pekerja akan mendapatkan 300.000 ya. Apakah Ngoni seorang pekerja? Ini adalah kabar gembira sahabat budaya. Dan program bantuan ini diputuskan ya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, di mana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah menyiapkan sebanyak 12 triliun untuk program ini ya. Rencananya 13,3 juta orang pekerja bakal menjadi penerima bantuan subsidi upah. Apakah sahabat budaya termasuk atau Torang termasuk juga? Nanti Torang lihat seperti apa informasi lanjutannya sahabat budaya. Ya, dan terkait dengan anggaran 13,3 juta 12 triliun anggaran ya diberikan kepada 13,3 juta pekerja, dan kebutuhan anggarannya diperkirakan tadi ya sebesar 12 triliun ya. Dan sahabat budaya, Airlangga mengatakan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan ya, bahwa program yang masuk dalam paket stimulus ekonomi kuartal 4 tahun 2026 akan memberikan sebesar 300.000 per bulan kepada belasan juta pekerja selama 13 bulan ya. Kalau di total artinya per orang bisa dapat 900.000 di akhir tahun 2026. Di mana pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah tahun ini diberikan satu kali untuk 3 bulan ya, dan per bulannya sebesar 300.000. Dan sahabat budaya, terkait dengan kriteria pekerja seperti apa ya yang nantinya akan menerima upah tersebut sahabat budaya, menurut dari Pak Airlangga ya, belum memberitahukan seperti apa kriteria pekerja yang nantinya menjadi penerima bantuan subsidi upah. Dan Airlangga juga belum merinci kapan tepatnya bantuan subsidi upah akan diberikan. Selain bantuan subsidi upah untuk kuartal 4 tahun 2026 ini, pemerintah juga menyiapkan dua program stimulus lainnya, mulai dari bantuan pangan beras dan juga program pembukaan rekening baru ya bagi warga masyarakat usia 17 tahun ke atas. Ya, seperti apa nantinya 300.000 untuk 13,3 juta pekerja ya yang nantinya menerima program stimulus dari pemerintah pusat ya. Dan kriterianya orang belum tahu seperti apa sahabat budaya, apakah kriteria nantinya diberikan kepada penghasilan yang di bawah UMR ya, atau seperti apa kriterianya sahabat budaya, apakah diberikan kepada pekerja yang non ASN ya. Torang belum tahu, nanti juga akan Torang update informasi selanjutnya sahabat budaya ya, terkait dengan
upah para pekerja ya sahabat budaya, dan informasi lainnya masih terhadirkan untuk Anda semua di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Subah salam dari Culkarnain featuring dengan Aminarti Soleman. Lagu spesial buat sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Prompa Ternate. Selamat pagi dan selamat bergabung ya untuk ini semua yang baru saja bergabung di siaran 95,1 FM di aplikasi RRI Digital, yang lagi badengar di streamingnya Prompa RRI Ternate. Sahabat budaya, harga sejumlah komoditas di Kota Ternate kembali mengalami kenaikan, di mana kenaikan terjadi pada bawang merah, cabai keriting, lemon ikan, dan tomat. Sementara untuk cabai nona dan cabai rawit masih bertahan di harga tinggi, yaitu Rp150.000 per kilogram, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026, di mana bawang merah dijual di harga Rp55.000 per kilogram, naik dari sejumlah sebelumnya ya Rp50.000, dan bawang putih masih bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang kini mencapai Rp130.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram ya. Dan sementara untuk cabai nona ya, atau rica nona dan rica rawit ya, masing-masing masih dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Dan sahabat budaya, menurut salah seorang pedagang bernama Lan di Pasar Barito Gambalama, mengatakan suplai barang dari daerah pemasok masih lancar ya, namun kondisi ini belum mampu mendorong penurunan harga, sahabat budaya, terutama untuk komoditas rica ya. Untuk musim kemarau sangat mempengaruhi harga barang ya, di mana harga rica yang didatangkan dari luar Ternate masih tinggi, dan itu sahabat budaya, pedagang belum dapat menurunkan harga jual kepada konsumen ya. Ini terkait dengan harga cabai yang sangat bergantung pada harga pembelian dari pemasok ya. Jika harga dari daerah asal masih tinggi ya, otomatis pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tidak mengalami kerugian. Selain rica, kenaikan harga juga terjadi pada lemon ikang ya, sahabat budaya, dan juga tomat ya, di mana untuk lemon ikang naik dari harga Rp18.000 menjadi harga Rp20.000 per kilogram ya. Ini juga ya sahabat budaya, terjadi juga pada tomat ya, mengalami kenaikan, dan harga dan kondisi ini turut dikeluhkan oleh pembeli. Harga rica yang masih tinggi menambah pengeluaran rumah tangga ya, terlebih rica ini menjadi kebutuhan dapur yang digunakan sehari-hari ya, karena orang bikin dabu-dabu tiap hari ya, sahabat budaya. Dan pastinya juga menjadi salah satu salah satu kebutuhan untuk bumbu dapur gitu ya, sahabat budaya. Kalau tara rica ya, tara enak masakannya katanya. Ya sahabat budaya, apakah Ngoni juga mengalami keluhan yang sama ya, terkait dengan rica yang terus naik ini ya. Mama Indah bagaimana, masih bikin dabu-dabu katerada tuh ya, karena rica Rp150.000 per kilogram ya, apalagi kalau bikin acara, waduh butuh berkilo-kilo ya. Semoga cepat turun ya, karena memang kondisi ini juga salah satu yang dipengaruhi adalah kemarau yang berkepanjangan ya, sahabat budaya. Oke, torang menyapa dulu Mama Indah di Kelaba. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya Mama Indah, semoga pagi hari ini juga berkah buat Mama Indah, dan pastinya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan juga keberkahan ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, torang masih hadirkan informasi lain ya untuk Indonesia semua, tetap bersama kami di Prompa Ternate, suara budaya kira-kira.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gabi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gabi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gabi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

95,1 FM Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan terus hadirkan informasi sahabat budaya, di mana dalam rangka menjemput ulang tahun ke-24 pada tanggal 17 Oktober 2026, si Propam Polres Kabupaten Pulau Taliabu menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga dua desa di Kecamatan Taliabu Barat ya, pada hari Rabu kemarin 30 September ya, sahabat budaya. Pimpinan PSK si Propam Polres Taliabu Ibda Muhammad Sukri Farah mengatakan bantuan jangan dilihat dari nilai atau jumlahnya, sahabat budaya, tetapi sebagai bentuk wujud perhatian dan kepedulian personel Propam ya dari Polres Pulau Taliabu terhadap masyarakat ya. Dan yang penting dari kegiatan ini adalah kepedulian dan kehadiran aparat ya di tengah masyarakat ya. Semoga apa yang diberikan dapat juga diterima dengan baik dan membawa manfaat bagi warga. Diharapkan juga kegiatan ini terus menjadi bagian dari kepedulian Polri ya kepada masyarakat, dan tentunya memberi bantuan ini kepada 7 lansia, fakir miskin, janda, dan 10 orang anak ya. Baik, informasi dari Kepulauan Sula, sahabat budaya, di mana usulan terkait dengan Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Kepulauan Sula berencana membangun pagar SMP Negeri 2 Sanana Utara pada tahun 2027 ya. Di mana Kadisdik Marini Nur Ali melalui Kepala Bidang Pendidikan Emrijal Kailul mengatakan pembangunan pagar SMP Negeri 2 Sanana Utara ini menggunakan dana alokasi umum ya. Dan untuk pagar SMP Negeri 2 Sanana Utara ini nantinya akan dibangun pada tahun 2027 ya, menggunakan dana alokasi umum. Dan sahabat budaya, di tahun 2026 ini ada 3 sekolah yang mendapat dana alokasi umum, dan untuk pembangunan pagar salah satunya adalah SMP Negeri 2 Sanana. Informasinya torang lansir dari Harian Balut Pos ya. Dan masih torang hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Kewajibannya wis tak weni kepada kru seno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

manis-manis saudari Angel Rap featuring dengan Alan Darmawan, sahabat budaya. Lagu masih spesial kan ya untuk kali semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya, selamat pagi untuk kali semua. Semoga pagi ini selalu membawa ketenangan ya, menyenangkan ya sahabat budaya, dan selalu dimudahkan lah untuk kondisi semua pagi hari ini. Dan pastinya hari ini 1 Oktober 2026, di mana hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya sahabat budaya. Tadi baru saja ya untuk RRI Ternate mengadakan upacara peringatan Hari Pancasila ya sahabat budaya. Dan tentunya ini juga hari yang spesial ya untuk kita semua sahabat budaya, lahirnya Pancasila ya. Dan semoga Pancasila ini juga bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena Pancasila ini juga salah satu yang menjadi dasar negara kita ya sahabat budaya. Dan Pancasila selalu menjadi acuan kita ya untuk bagaimana bertetangga yang baik ya. Kemudian bagaimana menjadi warga negara yang baik ya sahabat budaya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik juga ya sahabat budaya. Dan tentunya untuk kita bisa berlaku adil ya terhadap tetangga, sesama, keluarga, kerabat gitu ya. Baik ya sahabat budaya. Dan Toran juga masih hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Ngoni semua sahabat budaya. Ngoni juga bisa menyapa Toran di WhatsAppnya Perempat Ternate ya, bisa memberikan informasi juga di line telepon ya ataupun di WhatsApp. Dan mau salam-salam juga barangkali boleh ya untuk Ngoni semua. Dan lembaran pertama di bulan Oktober ini semoga bisa menjadi salah satu capaian ya sahabat budaya di bulan ini ya. Dan yang belum kesampaian juga bisa dicapai di bulan Oktober ya sahabat budaya. Dan semoga Oktober ini selalu membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua.

0: Yoha Siwolop Lim Kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahayu.

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Syukur dafu dorang terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan silakan yang mau bergabung bersama dengan orang pagi hari ini, mau salam-salam juga boleh menyapa orang pagi hari ini ya, sahabat budaya, atau mau kasih informasi juga boleh, silakan. Di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 ya. Di line WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Ada Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat. Salam buat Mafia Kotahir dan Cini di Susupu ya, Abang Atus, Ko Yasim. Tak lupa yang di Tidore ada Ko Ai dan Mama Nu ya, Ko Buce, Mama Tun, Ko Abdu. Pokoknya buat dorang semua selamat beraktivitas. Buat Abang Otis dan Tong Perekan kerja juga, selamat beraktivitas di bengkel Otista. Semoga aktivitas hari ini lancar tanpa halangan apapun ya. Dari Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Amin. Ya sahabat budaya, dan pastinya hari ini tanggal 1 Oktober 2026 diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila ya sahabat budaya. Dan hari ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila ya, dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan sahabat budaya, peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pembersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran sahabat budaya B garing 668 garing K garing TU 02.03 garing 2026 ya. Dan sahabat budaya, selain itu tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional ya, di mana International Coffee Organization menetapkan tanggal tersebut pada tahun 2014 sebagai momentum untuk merayakan kopi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para petani dan juga pekerja di sektor kopi ya. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan ya untuk bagaimana mengenal perjalanan kopi dari proses budidaya hingga menjadi minuman yang dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Dan hari ini kopi internasional diperingati setiap di tanggal 1 Oktober termasuk pada tahun 2026 ya. Dan pagi hari ini sahabat budaya, ngoni so minum kopi kabulom ya. Di tanggal 1 ini mari kita sama-sama untuk rayakan hari peringatan kesaktian Pancasila dan juga hari kopi internasional dengan minum kopi di pagi hari atau di siang hari ya, atau malam hari juga boleh, sore hari ya sahabat budaya, silakan, tergantung dari sahabat budaya punya acara gitu ataupun waktu spesial minum kopinya ya. Baik, kita masih akan kembali di Baca Rita Pagi, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.